Na, bangkit dong, bangkit dong. Nih jangan dituak. Tua ke jalan tiruang, jangan tiruang. Bangkit, kakak, nepuk ke raksasa punya apa ngudah.

0: Ngon-ngon sir dah semuka. Warji tungung lumiat muka untuk bersama. Pada suku minum-minum.
1: Titiang jago nampak pengkitiang. Joget deh, jadi joget deh, joget deh. Urijal, waduk nengur raksasi. Ayo makan. Listoy bukan telur mustika neng suargo loko. Enak ku pareng. Oh, kako kasmaran, ayo makan kako. Enak peparang padu mengigalo be. Mana tinggong, ada mana tinggong. Enak padu mengigalo be, ada mana tinggong.